aliyu maiga wako biko pase wako biko pase aliyu maiga aliyu maiga wako biko pase tamana tamana tamana maiga maiga karako kanga kusipa.